Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: galau? Janganlah, semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM, mesti.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Brahmata Changciang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changciang TCM, praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif.

0: PCM.
1: Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: di industri. Kamu yang paling spektakuler malam hari ini.
1: Halo Rara Ngalam, saya Arcelit.
2: Halo, saya Aruno Nyonyo.
3: Halo Panca-Panca, aku Arunat.
4: Halo Panca-Panca Semarang, aku Selina Grace.
5: Halo, aku Karewa, saya Dandu Panjawi.
6: Hoi, di sana Kulung Seberataan, Ulun Eki.
7: Halo, kamu semua. Kak Jos.
8: Halo, saya Kinan.
9: Halo, aku Keiko.
10: Halo, Beta Casey.
11: Halo, saya Medra.
12: Halo, Beta Niki Becker.
13: Halo, buat saudara semua, saya Ozi Alfaus.
14: Halo, Lur. Jenengku Rio Laskar.
15: Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Spectacular Show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI Channel 28.
16: Hot FM, hot banget!

0: Figurah Mata Changciang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changciang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM.
1: Galau? Janganlah! Semangat! Haruslah!
2: Are you okay?
1: Hot FM? Mestilah!

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat? Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mesti.

0: Anugerah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Lagu yang asik-asik cuma di Hot

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Figurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar.

0: organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changqiang TCM, praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changqiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changqiang TCM.
1: Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Brahmata Changciang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata

0: akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Hot FM, hot banget!

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.

Mata Changciang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changciang TCM, praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mesti.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Buka. Oke, okay, guys.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

0: Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Hot FM, juaranya lagu enak.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mesti.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7989 5999. Sehatkan mata Anda.

Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: isi hati kamu.
1: Dengerin yang paling bikin happy, ya cuma di Hot FM.
0: Hot FM, lagu enak.
1: Hot FM,
2: enak pisan euy.
3: Mbak. Mbak.
4: Pesan apa, Mas? Mas. Mas. Mau pesan apa?
3: Kopi pahit aja. Gak usah pakai gula.
4: Kok kopi pahit aja?
3: Soalnya manisnya udah di kamu.

0: tetap hati.
1: Lagu yang asik-asik cuma di Hot.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: FM.
1: Ku mencintaimu sepenuh hatiku. Cintaku malam ini sayang, begitu indah.

0: Anugerah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Hot FM, hot banget.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: galau? Janganlah, semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM, mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.
2: Muara Bintang. Happy Asmara.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi. Sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi. Sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: FM. Juaranya lagu enak.
1: Hele. Ditelok terus sih.
2: Usah harap putu ya usan ning.
1: Wedang tape gulane Jawa.
3: Meneh to ku.
1: Tiwas mbok pikirke jebul milih wong liya.
2: Omonganmu lho elek.
1: Tandane
2: apa sih supamu?
1: Tok. Men.

0: Mas, aku nyesel mas parahnya hatimu mas. Aku pengen balen.
1: Kurang apa toh? Kurang apa aku nggo kowe? Tapi kaya ini duduk aku sing akeh kurangnya. Tapi kowe sing ora tau iso ngrasa cukup. Teh aku cukup.
0: Mas.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita tambule, tambule. Wah, mah bobo wae. Cah lanange jan jajah. Makane aku

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

107,2 FM.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta,

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.